0: Oei, wat is goeie lijn opzien daar? Oh ja, goed toe in de moesten komt hier. Ah, stop. Ab tukung lalap. Arun sigura dong dim apas mo.
1: Kwat.
0: Oh, baya. May sampay mang langgamay na. Ang langgam tabian.
1: Tuh,
0: Bilupa dah pala yuk. Maya, naguna pada aku. Be, pakusgan ko pagpadagan ini ngakong motor. Gukdon tigang langgamang tabian.